give you all the praise. We commit our children, our youths into your care. Eradi abom paya sefawen sakawo. Eradi juwom, eradi juwom, eradi juwom, eradi juwom, eradi juwom, eradi juwom. Eradi juwom, eradi juwom. Ne show may any manyamu. Ewo Yesu Kristo dinemo. Eradi nyame fawen sakawo. Owa bon samni wie nom, owa bon samni koke nom. Owa bon samne ma samne me ma sam. Owa bon samne tramo. Eradi krono. Edi ese womo ya bompa yese radi ma wonsa so ewo wonso erade na show ho ani manyam ne yankaso egurade na waye erade peja wonsa erade ma wonsa so na di nkonem awo Yesu Kristo.

no yere nyame nhira mo wai o me nsho nyame ni nyamu o beti mi afra me demo ni nyara 0248682064 0248682064 0248682064